0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan Kamis 15 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Saudara pendengar, Menteri Pertanian Jepang Yana Kazuo memutuskan mundur dari jabatannya. Ia menghadapi sorotan dalam beberapa hari terakhir atas pernyataan terkait alokasi anggaran jalan raya dan kemungkinan pelanggaran undang-undang pemilu. Yana bertemu Perdana Menteri Takaichi Sanae pada Rabu malam. Dalam keterangan kepada wartawan usai pertemuan tersebut, ia mengatakan telah menyampaikan niatnya untuk mundur guna menghindari gangguan lebih lanjut terhadap parlemen. Yana mengatakan keputusan itu diambil atas inisiatifnya sendiri. Menurutnya, langkah tersebut sangat penting untuk mencegah situasi yang membuat pemerintah tidak dapat sepenuhnya fokus pada kebijakan pertanian. Yana membuat komentar kontroversial dalam sebuah pertemuan pada Mei di prefektur asalnya, Tochigi, sebelum bergabung dengan kabinet pada bulan September. Ia mengatakan telah memangkas secara signifikan anggaran jalan raya di dua kota yang dipimpin oleh wali kota yang tidak mendukungnya secara politik. Yana telah menarik kembali pernyataan tersebut pekan lalu dan meminta maaf. Namun partai-partai oposisi terus menyerukan pengunduran dirinya. Kekhawatiran juga muncul bahwa ia mungkin telah melanggar undang-undang pemilihan pejabat publik. Laporan media menuduh bahwa ia juga mengatur bus antar jemput gratis untuk para pendukungnya dalam kampanye pemilihan majelis rendah sebelumnya. Kubu oposisi berpendapat bahwa hal itu mungkin ilegal. Ini adalah kali pertama seorang menteri mengundurkan diri sejak Takaichi menjabat sebagai Perdana Menteri. Takaichi kemudian menunjuk Takebe Arata sebagai pengganti Yana pada Kamis. Pria berusia 56 tahun itu merupakan anggota majelis rendah dari Partai Demokratik Liberal.
0: Pemerintah Jepang meminta otoritas Rusia untuk segera memberikan informasi menyusul pengumuman penahanan seorang jurnalis Jepang karena dicurigai melakukan spionase. Dinas Keamanan Federal Rusia, FSB, pada hari Selasa mengumumkan telah menahan seorang koresponden The Hokkaido Shimbun Press, Biro Yuzno Sakhalins, di wilayah Sakhalin Timur Jauh Rusia. Direktur Jenderal Biro Urusan Eropa Kementerian Luar Negeri Jepang, Nakamura Kimitake, pada hari Rabu memanggil Duta Besar Rusia untuk Jepang, Nikolai Nozdrev. Ia meminta agar informasi segera diberikan, wartawan tersebut diperlakukan secara manusiawi, serta diberikan akses untuk bertemu dengannya. Nakamura juga menyampaikan protes keras atas dirilisnya rekaman yang diduga memperlihatkan penahanan koresponden tersebut. Ia mengkritik Rusia karena secara sepihak memublikasikannya tanpa memberikan penjelasan kepada Jepang. Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan bahwa hingga Rabu malam, Konsulat Jepang belum menerima pemberitahuan resmi dari Rusia mengenai penahanan tersebut dan perincian termasuk kondisi kesehatan jurnalis itu belum diketahui. Organisasi Nirlaba Internasional, Committee to Protect Journalists, menyatakan di situs webnya pada hari Rabu bahwa Rusia harus segera membebaskan koresponden Jepang tersebut.
1: IMF mengatakan ekonomi Jepang kemungkinan akan turun ke posisi 6 dalam peringkat global tahun depan di belakang India dan Inggris. Dalam prospek ekonomi terbarunya yang dirilis pekan ini, IMF memperkirakan produk domestik bruto PDB nominal Jepang akan mencapai 4,467 triliun dolar pada tahun 2027. Proyeksi IMF menempatkan Jepang di peringkat 4 untuk tahun 2026 setelah Amerika Serikat, China, dan Jerman. Namun, PDB nominal India diperkirakan mencapai 4,521 triliun dolar pada tahun depan, sementara PDB Inggris diperkirakan mencapai 4,488 triliun dolar. India maupun Inggris diperkirakan akan mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan Jepang. Sementara itu, pelemahan yen yang berkelanjutan akan mengurangi nilai PDB Jepang dalam dolar Amerika. Jepang menghadapi tantangan untuk memacu pertumbuhan dengan lebih meningkatkan investasi dan produktivitas di tengah penurunan populasi yang diprediksi akan terus berlanjut.

0: Berita-berita selanjutnya. Seorang pejabat pertahanan Ukraina mengatakan perusahaan pengembangan antariksa Amerika Serikat, SpaceX, telah membatasi sebagian layanan internet Starlink di Ukraina sehingga mengganggu operasi militer negara tersebut. Pejabat dari Kementerian Pertahanan Ukraina itu berbicara kepada wartawan pada hari Rabu. Ia mengatakan bahwa pembatasan layanan internet berbasis satelit itu telah menghambat upaya untuk mencegat drone Rusia, pengoperasian drone serang, serta pengangkutan pasokan dan pengintaian di garis depan. Kementerian Pertahanan menjalin komunikasi dengan Amerika Serikat, SpaceX, dan negara-negara anggota NATO seiring upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Pasukan Rusia melancarkan serangan besar-besaran menggunakan rudal balistik dan drone sejak hari Selasa hingga Rabu di ibu kota Ukraina, Kiev, dan sejumlah wilayah lainnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari negara-negara mitra mengenai peluncuran rudal balistik tersebut. Di tengah kekhawatiran mengenai kelanjutan dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina, Presiden Zelensky bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Andy Burnham di London pada hari Rabu. Pemerintah Inggris berjanji akan terus mendukung Ukraina. Inggris juga mengumumkan akan mempercepat penyediaan rudal pertahanan udara ke Ukraina dan mengerahkan rudal-rudal itu sesegera mungkin. Zelensky menyinggung pembatasan Starlink dalam wawancara dengan media Inggris pada hari Rabu. Ia mengatakan bahwa rakyatnya akan mati jika serangan Rusia terus berlanjut sementara Starlink tidak dapat berfungsi.
1: 7 perusahaan kereta yang merupakan bagian dari jaringan kereta yang masif di Tokyo secara bertahap menghapus tiket yang dicetak di atas kertas magnetik. Mulai musim semi mendatang, tiket tersebut akan digantikan oleh tiket dengan kode respons cepat atau QR yang akan digunakan penumpang di atas pemindai. Salah satu tujuan penghapusan ini adalah untuk mengurangi biaya pemeliharaan gerbang tiket yang menggunakan sistem pembaca magnetik. Apalagi makin banyak penumpang menggunakan kartu transportasi pintar berbasis chip. Tujuan lainnya adalah mengurangi beban lingkungan dari produksi dan pembuangan tiket magnetik. 7 perusahaan yang melakukan peralihan tersebut diantaranya adalah East Japan Railway, Tokyo Monorail yang melayani Bandara Haneda dan Keisei Electric Railway yang menghubungkan Bandara Narita dengan pusat kota Tokyo. Ditambahkan bahwa untuk sementara waktu, untuk tiket kereta cepat Shinkansen masih akan diterbitkan dalam bentuk kertas magnetik. Di stasiun-stasiun yang belum memasang pemindai QR, tiket akan diberikan kepada petugas stasiun. Perusahaan-perusahaan itu juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan kereta lain yang tidak melakukan perubahan itu agar penumpang dengan kode QR dapat berpindah ke jalur lain.
0: Saudara, laporan media Amerika Serikat menyebutkan bahwa raksasa layanan streaming Netflix berencana memangkas sekitar 1.000 pekerjaan secara global di tengah perlambatan pertumbuhan. The Wall Street Journal melaporkan bahwa Netflix berencana memangkas 6% dari total karyawannya. Disebutkan bahwa pemangkasan itu akan menjadi PHK terbesar sejak tahun 2022. Laporan media menyebutkan bahwa CEO bersama Netflix, Greg Peters dan Ted Sarandos, mengirim email kepada para karyawan pada hari Rabu untuk menjelaskan mengenai langkah tersebut. Mereka mengatakan bahwa pemangkasan itu sebagian besar akan berdampak pada Departemen Produk, Teknologi, Hukum, dan Sumber Daya Manusia. Dan saudara, sekian berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Halo para pendengar, inilah programa Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kita akan memasuki pelajaran 3 dan kalimat kuncinya adalah
2: Toile wa doko desu ka?
1: Di mana toiletnya?
3: Koko wa kyoushitsu desu.
4: Wah, hiroi!
3: あそこは図書館。
4: トイレはどこですか？
3: すぐそこです。
0: Mari saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Sakura mengatakan,
2: ここは教室です。
0: Ini adalah ruang kelas.
2: ここ
0: adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat di mana orang yang berbicara berada.
2: Wa
0: adalah partikel penanda topik.
2: Kyoushitsu
0: adalah ruang kelas.
2: Des
0: ditambahkan bagi kata benda dan membentuk predikat.
1: Dalam hal ini,
5: kyoushitsu desu
1: adalah ruang kelas merupakan predikat kan ya?
0: Ya, betul. Sekarang melihat pada ruang kelas itu, Anna mengatakan,
4: wah, hiroi.
0: Wah, luas. Anda bisa mengucapkan
4: wah
0: saat terkejut atau tergugah.
4: Hiroi
0: adalah kata sifat, artinya luas.
1: Apa lawan kata hiroi?
0: Lawannya adalah sempit.
2: Semai.
0: Selanjutnya, Sakura menunjuk ke arah sebuah bangunan besar.
2: Asoko wa toshokan.
0: Di sana adalah perpustakaannya.
2: Asoko
0: adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara.
2: Wa
0: adalah penanda topik.
2: Toshokan
0: adalah perpustakaan. Kalimat ini bentuk lengkapnya sebenarnya adalah
2: Asoko wa toshokan desu.
0: Namun,
2: desu
0: dihilangkan.
1: Bolehkah kita menghilangkan
5: desu?
0: Jika mengucapkan
2: desu,
0: Anda akan terdengar lebih sopan. Jika dihilangkan, Anda akan terdengar lebih kasual. Pada dasarnya, Anda mengatakan
2: desu
0: di dalam kelas dan di lingkungan bisnis.
5: Desu
1: adalah sebuah kata sopan yang mengakhiri kalimat ya?
0: Betul. Anna bertanya,
2: Toile wa doko desu ka?
0: Di mana toiletnya? Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Toile
0: adalah toilet. Kata ini berasal dari kata toilet dalam bahasa Inggris. Saat orang Jepang meminjam kata dari bahasa asing, orang Jepang sering memperpendek kata tersebut dan mengucapkannya dengan cara orang Jepang. Television dalam bahasa Inggris misalnya menjadi
2: terebi
0: dan radio menjadi
2: radio.
1: Ada banyak kata seperti ini dalam bahasa Jepang, tetapi tidak perlu menggunakannya terlalu banyak, karena bisa terdengar seakan berbicara dalam bahasa lain. Selain itu, huruf R dalam kata radio diucapkan seperti antara bunyi huruf R dan L.
0: Mari kita teruskan pembahasan atas adegan dialog tadi.
2: Wa
0: adalah penanda topiknya.
2: Doko
0: adalah di mana.
2: Desu ka
0: adalah bentuk pertanyaan dari
2: desu.
0: Jika Anda menambahkan partikel
2: ka
0: setelah
2: desu,
0: Anda membuatnya menjadi sebuah pertanyaan.
1: Dan kita mengajukan pertanyaan dengan intonasi yang menanjak ya?
0: Betul. Saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita biasanya menambahkan
2: ka
0: di akhir kalimat dan mengucapkan kalimatnya dengan intonasi yang menanjak. Sekarang mari kita ucapkan bersama.
2: Toile wa doko desu ka?
0: Sakura menjawab,
2: Sugu soko desu.
0: Persis di sana.
2: Sugu
0: adalah persis. Dalam hal ini, ungkapan ini adalah kata keterangan yang mengindikasikan kalau tempat yang dimaksud sangat dekat.
1: Jadi suara G dalam
5: sugu
1: diucapkan dalam bunyi konsonan atau bunyi sengau?
2: Sugu.
0: Bunyi sengau. Dalam bahasa Jepang, Anda membunyikan G dalam suku kata awal berupa G yang dibunyikan seperti
2: ga, gi, gu, ge, go.
0: Namun, bagi suku kata lain seperti
2: sunge,
0: ucapkan G dalam suara sengau. Dengarkanlah pengucapan berikut ini.
2: Ga, gi, gu, ge, go.
0: Namun jangan khawatir, dalam bahasa Jepang, arti dari suara konsonan tetap sama, terlepas sengau atau tidak.
1: Oh gitu.
0: Kata berikutnya yang mengikuti yaitu
2: soko
0: atau di sana adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang agak jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara.
2: Desu
0: adalah kata sopan yang mengakhiri kalimat. Sekarang kita dengarkan adegan pelajaran 3 lagi.
3: Koko wa kyoushitsu desu.
4: わあ、広い。
3: あそこは図書館。
4: トイレはどこですか？
3: すぐそこです。

0: Sekarang saatnya pojok Sensei Osiete. Penyelia program ini, Profesor Tokunaga Akane, akan mengajarkan tentang ungkapan demonstratif.
1: Ia mengatakan, ungkapan demonstratif adalah kata-kata yang kita gunakan saat menunjuk pada benda, orang, atau tempat yang tengah kita bicarakan. Kita menyebutnya kata-kata
2: koso ado.
1: Dengan mengambil suku-suku kata pertama dari ungkapan demonstratif empat kelompok tersebut.
2: Kore,
1: ini.
2: Koko,
1: di sini, di tempat ini.
2: Kono,
1: ini yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: ko.
1: Karena semua kata ini dimulai dengan
2: ko.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang berbicara.
2: Sore,
1: itu.
2: Soko,
1: di sana.
2: Sono,
1: itu yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: so.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang diajak berbicara. Namun, jika yang berbicara dan yang diajak bicara saling berdekatan, kata-kata ini merujuk pada benda, orang, dan tempat yang agak jauh dari keduanya.
2: Are,
1: itu.
2: Asoko,
1: di sana.
2: Ano,
1: itu yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: ah.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang jauh, baik dari orang yang berbicara maupun yang diajak berbicara. Dan,
2: dore,
1: yang mana,
2: doko,
1: di mana,
2: dono,
1: yang mana yang ditempatkan sebelum kata benda berada dalam kelompok
2: do.
1: Kata-kata
2: koso ado
1: sangat penting dan sering digunakan.
0: Itu tadi pojok Sensei Osiete. Berikutnya pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang mengikuti bunyi, suara, atau perilaku. Hari ini kami punya beberapa kata yang menggambarkan bagaimana hewan tertentu berjalan. Nah, bagaimana kita menggambarkan suara kuda berjalan?
2: Paka, paka.
1: Seekor kuda berjalan.
2: Paka, paka.
1: Seekor gajah yang jauh lebih besar berjalan.
2: Noshi, noshi.
0: Lalu, bagaimana menggambarkan seekor kelinci yang melompat-lompat?
1: Kelinci yang melompat-lompat.
2: Pyong, pyong.
0: Sebelum menutup perjumpaan, ini saatnya catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan.
1: Saat saya bertanya, toire wa doko desu ka? Di mana toiletnya? Orang memberitahu saya tempatnya. Kalimat bahasa Jepang saya dipahami. Sekarang saya bisa pergi kemana saja.
0: Apakah Anda menikmati pelajaran 3? Kalimat kunci hari ini adalah
2: toire wa doko desu ka?
0: Di mana toiletnya?
1: Ikutilah episode kami selanjutnya.
0: Sayonara.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。 This is NHK。
1: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Kamis 15 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Saudara pendengar, Menteri Pertanian Jepang Yana Kazuo memutuskan mundur dari jabatannya. Ia menghadapi sorotan dalam beberapa hari terakhir atas pernyataan terkait alokasi anggaran jalan raya dan kemungkinan pelanggaran undang-undang pemilu. Yana bertemu Perdana Menteri Takaichi Sanae pada Rabu malam. Dalam keterangan kepada wartawan usai pertemuan tersebut, ia mengatakan telah menyampaikan niatnya untuk mundur guna menghindari gangguan lebih lanjut terhadap parlemen. Yana mengatakan keputusan itu diambil atas inisiatifnya sendiri. Menurutnya, langkah tersebut sangat penting untuk mencegah situasi yang membuat pemerintah tidak dapat sepenuhnya fokus pada kebijakan pertanian. Yana membuat komentar kontroversial dalam sebuah pertemuan pada Mei di prefektur asalnya, Tochigi, sebelum bergabung dengan kabinet pada bulan September. Ia mengatakan telah memangkas secara signifikan anggaran jalan raya di dua kota yang dipimpin oleh wali kota yang tidak mendukungnya secara politik. Yana telah menarik kembali pernyataan tersebut pekan lalu dan meminta maaf. Namun partai-partai oposisi terus menyerukan pengunduran dirinya. Kekhawatiran juga muncul bahwa ia mungkin telah melanggar undang-undang pemilihan pejabat publik. Laporan media menuduh bahwa ia juga mengatur bus antar jemput gratis untuk para pendukungnya dalam kampanye pemilihan majelis rendah sebelumnya. Kubu oposisi berpendapat bahwa hal itu mungkin ilegal. Ini adalah kali pertama seorang menteri mengundurkan diri sejak Takaichi menjabat sebagai Perdana Menteri. Takaichi kemudian menunjuk Takebe Arata sebagai pengganti Yana pada Kamis. Pria berusia 56 tahun itu merupakan anggota majelis rendah dari Partai Demokratik Liberal.
0: Pemerintah Jepang meminta otoritas Rusia untuk segera memberikan informasi menyusul pengumuman penahanan seorang jurnalis Jepang karena dicurigai melakukan spionase. Dinas Keamanan Federal Rusia, FSB, pada hari Selasa mengumumkan telah menahan seorang koresponden The Hokkaido Shimbun Press, Biro Yuzno Sakhalins, di wilayah Sakhalin Timur Jauh Rusia. Direktur Jenderal Biro Urusan Eropa Kementerian Luar Negeri Jepang, Nakamura Kimitake, pada hari Rabu memanggil Duta Besar Rusia untuk Jepang, Nikolai Nozdrev. Ia meminta agar informasi segera diberikan, wartawan tersebut diperlakukan secara manusiawi, serta diberikan akses untuk bertemu dengannya. Nakamura juga menyampaikan protes keras atas dirilisnya rekaman yang diduga memperlihatkan penahanan koresponden tersebut. Ia mengkritik Rusia karena secara sepihak memublikasikannya tanpa memberikan penjelasan kepada Jepang. Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan bahwa hingga Rabu malam, Konsulat Jepang belum menerima pemberitahuan resmi dari Rusia mengenai penahanan tersebut dan perincian termasuk kondisi kesehatan jurnalis itu belum diketahui. Organisasi Nirlaba Internasional, Committee to Protect Journalists, menyatakan di situs webnya pada hari Rabu bahwa Rusia harus segera membebaskan koresponden Jepang tersebut.
1: IMF mengatakan ekonomi Jepang kemungkinan akan turun ke posisi 6 dalam peringkat global tahun depan di belakang India dan Inggris. Dalam prospek ekonomi terbarunya yang dirilis pekan ini, IMF memperkirakan produk domestik bruto PDB nominal Jepang akan mencapai 4,467 triliun dolar pada tahun 2027. Proyeksi IMF menempatkan Jepang di peringkat 4 untuk tahun 2026 setelah Amerika Serikat, China, dan Jerman. Namun, PDB nominal India diperkirakan mencapai 4,521 triliun dolar pada tahun depan, sementara PDB Inggris diperkirakan mencapai 4,488 triliun dolar. India maupun Inggris diperkirakan akan mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan Jepang. Sementara itu, pelemahan yen yang berkelanjutan akan mengurangi nilai PDB Jepang dalam dolar Amerika. Jepang menghadapi tantangan untuk memacu pertumbuhan dengan lebih meningkatkan investasi dan produktivitas di tengah penurunan populasi yang diprediksi akan terus berlanjut.

0: Berita-berita selanjutnya. Seorang pejabat pertahanan Ukraina mengatakan perusahaan pengembangan antariksa Amerika Serikat, SpaceX, telah membatasi sebagian layanan internet Starlink di Ukraina sehingga mengganggu operasi militer negara tersebut. Pejabat dari Kementerian Pertahanan Ukraina itu berbicara kepada wartawan pada hari Rabu. Ia mengatakan bahwa pembatasan layanan internet berbasis satelit itu telah menghambat upaya untuk mencegat drone Rusia, pengoperasian drone serang, serta pengangkutan pasokan dan pengintaian di garis depan. Kementerian Pertahanan menjalin komunikasi dengan Amerika Serikat, SpaceX, dan negara-negara anggota NATO seiring upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Pasukan Rusia melancarkan serangan besar-besaran menggunakan rudal balistik dan drone sejak hari Selasa hingga Rabu di ibu kota Ukraina, Kiev, dan sejumlah wilayah lainnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari negara-negara mitra mengenai peluncuran rudal balistik tersebut. Di tengah kekhawatiran mengenai kelanjutan dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina, Presiden Zelensky bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Andy Burnham di London pada hari Rabu. Pemerintah Inggris berjanji akan terus mendukung Ukraina. Inggris juga mengumumkan akan mempercepat penyediaan rudal pertahanan udara ke Ukraina dan mengerahkan rudal-rudal itu sesegera mungkin. Zelensky menyinggung pembatasan Starlink dalam wawancara dengan media Inggris pada hari Rabu. Ia mengatakan bahwa rakyatnya akan mati jika serangan Rusia terus berlanjut sementara Starlink tidak dapat berfungsi.
1: 7 perusahaan kereta yang merupakan bagian dari jaringan kereta yang masif di Tokyo secara bertahap menghapus tiket yang dicetak di atas kertas magnetik. Mulai musim semi mendatang, tiket tersebut akan digantikan oleh tiket dengan kode respons cepat atau QR yang akan digunakan penumpang di atas pemindai. Salah satu tujuan penghapusan ini adalah untuk mengurangi biaya pemeliharaan gerbang tiket yang menggunakan sistem pembaca magnetik. Apalagi makin banyak penumpang menggunakan kartu transportasi pintar berbasis chip. Tujuan lainnya adalah mengurangi beban lingkungan dari produksi dan pembuangan tiket magnetik. 7 perusahaan yang melakukan peralihan tersebut diantaranya adalah East Japan Railway, Tokyo Monorail yang melayani Bandara Haneda dan Keisei Electric Railway yang menghubungkan Bandara Narita dengan pusat kota Tokyo. Ditambahkan bahwa untuk sementara waktu, untuk tiket kereta cepat Shinkansen masih akan diterbitkan dalam bentuk kertas magnetik. Di stasiun-stasiun yang belum memasang pemindai QR, tiket akan diberikan kepada petugas stasiun. Perusahaan-perusahaan itu juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan kereta lain yang tidak melakukan perubahan itu agar penumpang dengan kode QR dapat berpindah ke jalur lain.
0: Saudara, laporan media Amerika Serikat menyebutkan bahwa raksasa layanan streaming Netflix berencana memangkas sekitar 1.000 pekerjaan secara global di tengah perlambatan pertumbuhan. The Wall Street Journal melaporkan bahwa Netflix berencana memangkas 6% dari total karyawannya. Disebutkan bahwa pemangkasan itu akan menjadi PHK terbesar sejak tahun 2022. Laporan media menyebutkan bahwa CEO bersama Netflix, Greg Peters dan Ted Sarandos, mengirim email kepada para karyawan pada hari Rabu untuk menjelaskan mengenai langkah tersebut. Mereka mengatakan bahwa pemangkasan itu sebagian besar akan berdampak pada Departemen Produk, Teknologi, Hukum, dan Sumber Daya Manusia. Dan saudara, sekian berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Halo para pendengar, inilah programa Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kita akan memasuki pelajaran 3 dan kalimat kuncinya adalah
2: Toile wa doko desu ka?
1: Di mana toiletnya?
3: Koko wa kyoushitsu desu.
4: Wah, hiroi!
3: あそこは図書館。
4: トイレはどこですか？
3: すぐそこです。
0: Mari saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Sakura mengatakan,
2: ここは教室です。
0: Ini adalah ruang kelas.
2: ここ
0: adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat di mana orang yang berbicara berada.
2: Wa
0: adalah partikel penanda topik.
2: Kyoushitsu
0: adalah ruang kelas.
2: Des
0: ditambahkan bagi kata benda dan membentuk predikat.
1: Dalam hal ini,
5: kyoushitsu desu
1: adalah ruang kelas merupakan predikat kan ya?
0: Ya, betul. Sekarang melihat pada ruang kelas itu, Anna mengatakan,
4: wah, hiroi.
0: Wah, luas. Anda bisa mengucapkan
4: wah
0: saat terkejut atau tergugah.
4: Hiroi
0: adalah kata sifat, artinya luas.
1: Apa lawan kata hiroi?
0: Lawannya adalah sempit.
2: Semai.
0: Selanjutnya, Sakura menunjuk ke arah sebuah bangunan besar.
2: Asoko wa toshokan.
0: Di sana adalah perpustakaannya.
2: Asoko
0: adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara.
2: Wa
0: adalah penanda topik.
2: Toshokan
0: adalah perpustakaan. Kalimat ini bentuk lengkapnya sebenarnya adalah
2: Asoko wa toshokan desu.
0: Namun,
2: desu
0: dihilangkan.
1: Bolehkah kita menghilangkan desu?
0: Jika mengucapkan
2: desu,
0: Anda akan terdengar lebih sopan. Jika dihilangkan, Anda akan terdengar lebih kasual. Pada dasarnya, Anda mengatakan
2: desu
0: di dalam kelas dan di lingkungan bisnis.
1: Desu adalah sebuah kata sopan yang mengakhiri kalimat ya.
0: Betul. Anna bertanya,
2: toile wa doko desu ka?
0: Di mana toiletnya? Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Toile
0: adalah toilet. Kata ini berasal dari kata toilet dalam bahasa Inggris. Saat orang Jepang meminjam kata dari bahasa asing, orang Jepang sering memperpendek kata tersebut dan mengucapkannya dengan cara orang Jepang. Television dalam bahasa Inggris misalnya menjadi
2: terebi
0: dan radio menjadi
2: radio.
1: Ada banyak kata seperti ini dalam bahasa Jepang, tetapi tidak perlu menggunakannya terlalu banyak, karena bisa terdengar seakan berbicara dalam bahasa lain. Selain itu, huruf R dalam kata radio diucapkan seperti antara bunyi huruf R dan L.
0: Mari kita teruskan pembahasan atas adegan dialog tadi.
2: Wa
0: adalah penanda topiknya.
2: Doko
0: adalah di mana.
2: Desu ka
0: adalah bentuk pertanyaan dari
2: desu.
0: Jika Anda menambahkan partikel
2: ka
0: setelah
2: desu,
0: Anda membuatnya menjadi sebuah pertanyaan.
1: Dan kita mengajukan pertanyaan dengan intonasi yang menanjak ya?
0: Betul. Saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita biasanya menambahkan
2: ka
0: di akhir kalimat dan mengucapkan kalimatnya dengan intonasi yang menanjak. Sekarang mari kita ucapkan bersama.
2: Toire wa doko desu ka?
0: Sakura menjawab,
2: sugu soko desu.
0: Persis di sana.
2: Sugu
0: adalah persis. Dalam hal ini, ungkapan ini adalah kata keterangan yang mengindikasikan kalau tempat yang dimaksud sangat dekat.
1: Jadi suara G dalam
5: sugu
1: diucapkan dalam bunyi konsonan atau bunyi sengau?
2: Sugu.
0: Bunyi sengau. Dalam bahasa Jepang, Anda membunyikan G dalam suku kata awal berupa G yang dibunyikan seperti
2: ga, gi, gu, ke, go.
0: Namun, bagi suku kata lain seperti
2: sunge,
0: ucapkan G dalam suara sengau. Dengarkanlah pengucapan berikut ini.
2: Ga, gi, gu, ge, go.
0: Namun jangan khawatir, dalam bahasa Jepang, arti dari suara konsonan tetap sama, terlepas sengau atau tidak.
1: Oh gitu.
0: Kata berikutnya yang mengikuti yaitu
2: soko
0: atau di sana adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang agak jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara.
2: Desu
0: adalah kata sopan yang mengakhiri kalimat. Sekarang kita dengarkan adegan pelajaran 3 lagi.
3: Koko wa kyoushitsu desu.
4: わあ、広い。
3: あそこは図書館。
4: トイレはどこですか？
3: すぐそこです。

0: Sekarang saatnya pojok Sensei Osiete. Penyelia program ini, Profesor Tokunaga Akane, akan mengajarkan tentang ungkapan demonstratif.
1: Ia mengatakan, ungkapan demonstratif adalah kata-kata yang kita gunakan saat menunjuk pada benda, orang, atau tempat yang tengah kita bicarakan. Kita menyebutnya kata-kata
2: koso ado.
1: Dengan mengambil suku-suku kata pertama dari ungkapan demonstratif empat kelompok tersebut.
2: Kore,
1: ini.
2: Koko,
1: di sini, di tempat ini.
2: Kono,
1: ini yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: ko.
1: Karena semua kata ini dimulai dengan
2: ko.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang berbicara.
2: Sore,
1: itu.
2: Soko,
1: di sana.
2: Sono,
1: itu yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: so.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang diajak berbicara. Namun, jika yang berbicara dan yang diajak bicara saling berdekatan, kata-kata ini merujuk pada benda, orang, dan tempat yang agak jauh dari keduanya.
2: Are,
1: itu.
2: Asoko,
1: di sana.
2: Ano,
1: itu yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: a.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang jauh, baik dari orang yang berbicara maupun yang diajak berbicara. Dan,
2: dore,
1: yang mana,
2: doko,
1: di mana,
2: dono,
1: yang mana yang ditempatkan sebelum kata benda berada dalam kelompok
2: do.
1: Kata-kata
2: koso ado
1: sangat penting dan sering digunakan.
0: Itu tadi pojok Sensei Osiete. Berikutnya pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang mengikuti bunyi, suara, atau perilaku. Hari ini kami punya beberapa kata yang menggambarkan bagaimana hewan tertentu berjalan. Nah, bagaimana kita menggambarkan suara kuda berjalan?
2: Paka, paka.
1: Seekor kuda berjalan.
2: Paka, paka.
1: Seekor gajah yang jauh lebih besar berjalan.
2: Noshi, noshi.
0: Lalu, bagaimana menggambarkan seekor kelinci yang melompat-lompat?
1: Kelinci yang melompat-lompat.
2: Pyong, pyong.
0: Sebelum menutup perjumpaan, ini saatnya catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan.
1: Saat saya bertanya, toire wa doko desu ka? Di mana toiletnya? Orang memberitahu saya tempatnya. Kalimat bahasa Jepang saya dipahami. Sekarang saya bisa pergi kemana saja.
0: Apakah Anda menikmati pelajaran 3? Kalimat kunci hari ini adalah
2: toire wa doko desu ka?
0: Di mana toiletnya?
1: Ikutilah episode kami selanjutnya.
0: Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Kamis 15 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Saudara pendengar, Menteri Pertanian Jepang Yana Kazuo memutuskan mundur dari jabatannya. Ia menghadapi sorotan dalam beberapa hari terakhir atas pernyataan terkait alokasi anggaran jalan raya dan kemungkinan pelanggaran undang-undang pemilu. Yana bertemu Perdana Menteri Takaichi Sanae pada Rabu malam. Dalam keterangan kepada wartawan usai pertemuan tersebut, ia mengatakan telah menyampaikan niatnya untuk mundur guna menghindari gangguan lebih lanjut terhadap parlemen. Yana mengatakan keputusan itu diambil atas inisiatifnya sendiri. Menurutnya, langkah tersebut sangat penting untuk mencegah situasi yang membuat pemerintah tidak dapat sepenuhnya fokus pada kebijakan pertanian. Yana membuat komentar kontroversial dalam sebuah pertemuan pada Mei di prefektur asalnya, Tochigi, sebelum bergabung dengan kabinet pada bulan September. Ia mengatakan telah memangkas secara signifikan anggaran jalan raya di dua kota yang dipimpin oleh wali kota yang tidak mendukungnya secara politik. Yana telah menarik kembali pernyataan tersebut pekan lalu dan meminta maaf. Namun partai-partai oposisi terus menyerukan pengunduran dirinya. Kekhawatiran juga muncul bahwa ia mungkin telah melanggar undang-undang pemilihan pejabat publik. Laporan media menuduh bahwa ia juga mengatur bus antar jemput gratis untuk para pendukungnya dalam kampanye pemilihan majelis rendah sebelumnya. Kubu oposisi berpendapat bahwa hal itu mungkin ilegal. Ini adalah kali pertama seorang menteri mengundurkan diri sejak Takaichi menjabat sebagai Perdana Menteri. Takaichi kemudian menunjuk Takebe Arata sebagai pengganti Yana pada Kamis. Pria berusia 56 tahun itu merupakan anggota majelis rendah dari Partai Demokratik Liberal.
0: Pemerintah Jepang meminta otoritas Rusia untuk segera memberikan informasi menyusul pengumuman penahanan seorang jurnalis Jepang karena dicurigai melakukan spionase. Dinas Keamanan Federal Rusia, FSB, pada hari Selasa mengumumkan telah menahan seorang koresponden The Hokkaido Shimbun Press, Biro Yuzno Sakhalins, di wilayah Sakhalin Timur Jauh Rusia. Direktur Jenderal Biro Urusan Eropa, Kementerian

0: Kementerian Luar Negeri Jepang Nakamura Kimitake pada hari Rabu memanggil Duta Besar Rusia untuk Jepang Nikolai Nozdrev. Ia meminta agar informasi segera diberikan, wartawan tersebut diperlakukan secara manusiawi, serta diberikan akses untuk bertemu dengannya. Nakamura juga menyampaikan protes keras atas dirilisnya rekaman yang diduga memperlihatkan penahanan koresponden tersebut. Ia mengkritik Rusia karena secara sepihak memublikasikannya tanpa memberikan penjelasan kepada Jepang. Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan bahwa hingga Rabu malam, Konsulat Jepang belum menerima pemberitahuan resmi dari Rusia mengenai penahanan tersebut dan perincian termasuk kondisi kesehatan jurnalis itu belum diketahui. Organisasi Nirlaba Internasional, Committee to Protect Journalists, menyatakan di situs webnya pada hari Rabu bahwa Rusia harus segera membebaskan koresponden Jepang tersebut.
1: IMF mengatakan ekonomi Jepang kemungkinan akan turun ke posisi 6 dalam peringkat global tahun depan di belakang India dan Inggris. Dalam prospek ekonomi terbarunya yang dirilis pekan ini, IMF memperkirakan produk domestik bruto PDB nominal Jepang akan mencapai 4,467 triliun dolar pada tahun 2027. Proyeksi IMF menempatkan Jepang di peringkat 4 untuk tahun 2026 setelah Amerika Serikat, China, dan Jerman. Namun, PDB nominal India diperkirakan mencapai 4,521 triliun dolar pada tahun depan, sementara PDB Inggris diperkirakan mencapai 4,488 triliun dolar. India maupun Inggris diperkirakan akan mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan Jepang. Sementara itu, pelemahan yen yang berkelanjutan akan mengurangi nilai PDB Jepang dalam dolar Amerika. Jepang menghadapi tantangan untuk memacu pertumbuhan dengan lebih meningkatkan investasi dan produktivitas di tengah penurunan populasi yang diprediksi akan terus berlanjut.

0: Berita-berita selanjutnya. Seorang pejabat pertahanan Ukraina mengatakan perusahaan pengembangan antariksa Amerika Serikat, SpaceX, telah membatasi sebagian layanan internet Starlink di Ukraina sehingga mengganggu operasi militer negara tersebut. Pejabat dari Kementerian Pertahanan Ukraina itu berbicara kepada wartawan pada hari Rabu. Ia mengatakan bahwa pembatasan layanan internet berbasis satelit itu telah menghambat upaya untuk mencegat drone Rusia, pengoperasian drone serang, serta pengangkutan pasokan dan pengintaian di garis depan. Kementerian Pertahanan menjalin komunikasi dengan Amerika Serikat, SpaceX, dan negara-negara anggota NATO seiring upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Pasukan Rusia melancarkan serangan besar-besaran menggunakan rudal balistik dan drone sejak hari Selasa hingga Rabu di ibu kota Ukraina, Kyiv, dan sejumlah wilayah lainnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari negara-negara mitra mengenai peluncuran rudal balistik tersebut. Di tengah kekhawatiran mengenai kelanjutan dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina, Presiden Zelensky bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Andy Burnham di London pada hari Rabu. Pemerintah Inggris berjanji akan terus mendukung Ukraina. Inggris juga mengumumkan akan mempercepat penyediaan rudal pertahanan udara ke Ukraina dan mengerahkan rudal-rudal itu sesegera mungkin. Zelensky menyinggung pembatasan Starlink dalam wawancara dengan media Inggris pada hari Rabu. Ia mengatakan bahwa rakyatnya akan mati jika serangan Rusia terus berlanjut sementara Starlink tidak dapat berfungsi.
1: 7 perusahaan kereta yang merupakan bagian dari jaringan kereta yang masif di Tokyo secara bertahap menghapus tiket yang dicetak di atas kertas magnetik. Mulai musim semi mendatang, tiket tersebut akan digantikan oleh tiket dengan kode respons cepat atau QR yang akan digunakan penumpang di atas pemindai. Salah satu tujuan penghapusan ini adalah untuk mengurangi biaya pemeliharaan gerbang tiket yang menggunakan sistem pembaca magnetik. Apalagi makin banyak penumpang menggunakan kartu transportasi pintar berbasis chip. Tujuan lainnya adalah mengurangi beban lingkungan dari produksi dan pembuangan tiket magnetik. 7 perusahaan yang melakukan peralihan tersebut diantaranya adalah East Japan Railway, Tokyo Monorail yang melayani Bandara Haneda dan Keisei Electric Railway yang menghubungkan Bandara Narita dengan pusat kota Tokyo. Ditambahkan bahwa untuk sementara waktu, untuk tiket kereta cepat Shinkansen masih akan diterbitkan dalam bentuk kertas magnetik. Di stasiun-stasiun yang belum memasang pemindai QR, tiket akan diberikan kepada petugas stasiun. Perusahaan-perusahaan itu juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan kereta lain yang tidak melakukan perubahan itu agar penumpang dengan kode QR dapat berpindah ke jalur lain.
0: Saudara, laporan media Amerika Serikat menyebutkan bahwa raksasa layanan streaming Netflix berencana memangkas sekitar 1.000 pekerjaan secara global di tengah perlambatan pertumbuhan. The Wall Street Journal melaporkan bahwa Netflix berencana memangkas 6% dari total karyawannya. Disebutkan bahwa pemangkasan itu akan menjadi PHK terbesar sejak tahun 2022. Laporan media menyebutkan bahwa CEO bersama Netflix, Greg Peters dan Ted Sarandos, mengirim email kepada para karyawan pada hari Rabu untuk menjelaskan mengenai langkah tersebut. Mereka mengatakan bahwa pemangkasan itu sebagian besar akan berdampak pada Departemen Produk, Teknologi, Hukum, dan Sumber Daya Manusia. Dan saudara, sekian berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kita akan memasuki pelajaran 3 dan kalimat kuncinya adalah
2: Toilet wa doko desu ka?
1: Di mana toiletnya?
3: Koko wa kyoushitsu desu.
4: Wah, hiroi!
3: あそこは図書館。
2: トイレはどこですか？
3: すぐそこです。
0: Mari saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Sakura mengatakan,
2: ここは教室です。
0: Ini adalah ruang kelas.
2: ここ
0: adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat di mana orang yang berbicara berada.
2: Wa
0: adalah partikel penanda topik.
2: Kyoushitsu
0: adalah ruang kelas.
2: Des
0: ditambahkan bagi kata benda dan membentuk predikat.
1: Dalam hal ini, kyoushitsu desu adalah ruang kelas merupakan predikat kan ya?
0: Ya, betul. Sekarang, melihat pada ruang kelas itu, Anna mengatakan,
2: Wah! Hiroi.
0: Wah, luas. Anda bisa mengucapkan
2: Wah
0: saat terkejut atau tergugah.
2: Hiroi
0: adalah kata sifat, artinya luas.
1: Apa lawan kata hiroi?
0: Lawannya adalah sempit.
2: Semai.
0: Selanjutnya, Sakura menunjuk ke arah sebuah bangunan besar.
2: Asoko wa toshokan.
0: Di sana adalah perpustakaannya.
2: Asoko
0: adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara.
2: Wa
0: adalah penanda topik.
2: Toshokan
0: adalah perpustakaan. Kalimat ini bentuk lengkapnya sebenarnya adalah
2: Asoko wa toshokan desu.
0: Namun,
2: desu
0: dihilangkan.
1: Bolehkah kita menghilangkan desu?
0: Jika mengucapkan
2: desu,
0: Anda akan terdengar lebih sopan. Jika dihilangkan, Anda akan terdengar lebih kasual. Pada dasarnya, Anda mengatakan
2: des
0: di dalam kelas dan di lingkungan bisnis.
1: Des adalah sebuah kata sopan yang mengakhiri kalimat ya.
0: Betul. Anna bertanya,
2: Toilet wa doko desu ka?
0: Di mana toiletnya? Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Toilet
0: adalah toilet. Kata ini berasal dari kata toilet dalam bahasa Inggris. Saat orang Jepang meminjam kata dari bahasa asing, orang Jepang sering memperpendek kata tersebut dan mengucapkannya dengan cara orang Jepang. Television dalam bahasa Inggris misalnya menjadi
2: terebi
0: dan radio menjadi
2: radio.
1: Ada banyak kata seperti ini dalam bahasa Jepang, tetapi tidak perlu menggunakannya terlalu banyak karena bisa terdengar seakan

0: berbicara dalam bahasa lain. Selain itu, huruf R dalam kata radio diucapkan seperti antara bunyi huruf R dan L.
1: Mari kita teruskan pembahasan atas adegan dialog tadi. Wa adalah penanda topiknya.
2: Doko
1: adalah di mana.
2: Desu ka
1: adalah bentuk pertanyaan dari
2: desu.
1: Jika Anda menambahkan partikel
2: ka
1: setelah
2: desu,
1: Anda membuatnya menjadi sebuah pertanyaan.
0: Dan kita mengajukan pertanyaan dengan intonasi yang menanjak ya.
1: Betul, saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita biasanya menambahkan
2: ka
1: di akhir kalimat dan mengucapkan kalimatnya dengan intonasi yang menanjak. Sekarang mari kita ucapkan bersama.
2: Toire wa doko desu ka?
1: Sakura menjawab,
2: sugu soko desu.
1: Persis di sana.
2: Sugu
1: adalah persis. Dalam hal ini, ungkapan ini adalah kata keterangan yang mengindikasikan kalau tempat yang dimaksud sangat dekat.
0: Jadi, suara G dalam
3: sugu
0: diucapkan dalam bunyi konsonan atau bunyi sengau?
2: Sugu.
1: Bunyi sengau. Dalam bahasa Jepang, Anda membunyikan G dalam suku kata awal berupa G yang dibunyikan seperti
2: ga, gi, gu, ke, go.
1: Namun, bagi suku kata lain seperti
2: sugu,
1: ucapkan G dalam suara sengau. Dengarkanlah pengucapan berikut ini.
2: Ga, gi, gu, ge, go.
1: Namun, jangan khawatir. Dalam bahasa Jepang, arti dari suara konsonan tetap sama, terlepas sengau atau tidak.
0: Oh gitu.
1: Kata berikutnya yang mengikuti yaitu
2: soko.
1: Atau di sana adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang agak jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara.
2: Desu
1: adalah kata sopan yang mengakhiri kalimat. Sekarang kita dengarkan adegan pelajaran 3 lagi.
4: Koko wa kyoushitsu desu.
5: Wa! Hiroi!
4: あそこは図書館。
5: トイレはどこですか？
4: すぐそこです。

0: Sekarang saatnya pojok Sensei Osiete. Penyelia program ini, Profesor Tokunaga Akane, akan mengajarkan tentang ungkapan demonstratif.
1: Ia mengatakan, ungkapan demonstratif adalah kata-kata yang kita gunakan saat menunjuk pada benda, orang, atau tempat yang tengah kita bicarakan. Kita menyebutnya kata-kata
2: koso ado.
1: Dengan mengambil suku-suku kata pertama dari ungkapan demonstratif empat kelompok tersebut.
2: Kore,
1: ini.
2: Koko,
1: di sini, di tempat ini.
2: Kono,
1: ini yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: ko.
1: Karena semua kata ini dimulai dengan
2: ko.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang berbicara.
2: Sore,
1: itu.
2: Soko,
1: di sana.
2: Sono,
1: itu yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: so.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang diajak berbicara. Namun, jika yang berbicara dan yang diajak bicara saling berdekatan, kata-kata ini merujuk pada benda, orang, dan tempat yang agak jauh dari keduanya.
2: Are,
1: itu.
2: Asoko,
1: di sana.
2: Ano,
1: itu yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: ah.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang jauh, baik dari orang yang berbicara maupun yang diajak berbicara. Dan,
2: dore,
1: yang mana,
2: doko,
1: di mana,
2: dono,
1: yang mana yang ditempatkan sebelum kata benda berada dalam kelompok
2: do.
1: Kata-kata
2: koso ado
1: sangat penting dan sering digunakan.
0: Itu tadi pojok Sensei Osiete. Berikutnya pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang mengikuti bunyi, suara, atau perilaku. Hari ini kami punya beberapa kata yang menggambarkan bagaimana hewan tertentu

0: berjalan. Nah, bagaimana kita menggambarkan suara kuda berjalan?
1: Paka-paka. Seekor kuda berjalan paka-paka. Seekor gajah yang jauh lebih besar berjalan noshi-noshi.
0: Lalu, bagaimana menggambarkan seekor kelinci yang melompat-lompat?
1: Kelinci yang melompat-lompat?
2: Pyong-pyong.
0: Sebelum menutup perjumpaan, ini saatnya catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan.
1: Saat saya bertanya, toire wa doko desu ka? Di mana toiletnya? Orang memberitahu saya tempatnya. Kalimat bahasa Jepang saya dipahami. Sekarang saya bisa pergi kemana saja.
0: Apakah Anda menikmati pelajaran 3? Kalimat kunci hari ini adalah
2: toire wa doko desu ka?
0: Di mana toiletnya?
1: Ikutilah episode kami selanjutnya.
0: Sayonara.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Kamis 15 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Saudara pendengar, Menteri Pertanian Jepang Yana Kazuo memutuskan mundur dari jabatannya. Ia menghadapi sorotan dalam beberapa hari terakhir atas pernyataan terkait alokasi anggaran jalan raya dan kemungkinan pelanggaran undang-undang pemilu. Yana bertemu Perdana Menteri Takaichi Sanae pada Rabu malam. Dalam keterangan kepada wartawan usai pertemuan tersebut, ia mengatakan telah menyampaikan niatnya untuk mundur guna menghindari gangguan lebih lanjut terhadap parlemen. Yana mengatakan keputusan itu diambil atas inisiatifnya sendiri. Menurutnya, langkah tersebut sangat penting untuk mencegah situasi yang membuat pemerintah tidak dapat sepenuhnya fokus pada kebijakan pertanian. Yana membuat komentar kontroversial dalam sebuah pertemuan pada Mei di prefektur asalnya, Tochigi, sebelum bergabung dengan kabinet pada bulan September. Ia mengatakan telah memangkas secara signifikan anggaran jalan raya di dua kota yang dipimpin oleh wali kota yang tidak mendukungnya secara politik. Yana telah menarik kembali pernyataan tersebut pekan lalu dan meminta maaf. Namun partai-partai oposisi terus menyerukan pengunduran dirinya. Kekhawatiran juga muncul bahwa ia mungkin telah melanggar undang-undang pemilihan pejabat publik. Laporan media menuduh bahwa ia juga mengatur bus antar jemput gratis untuk para pendukungnya dalam kampanye pemilihan majelis rendah sebelumnya. Kubu oposisi berpendapat bahwa hal itu mungkin ilegal. Ini adalah kali pertama seorang menteri mengundurkan diri sejak Takaichi menjabat sebagai Perdana Menteri. Takaichi kemudian menunjuk Takebe Arata sebagai pengganti Yana pada Kamis. Pria berusia 56 tahun itu merupakan anggota majelis rendah dari Partai Demokratik Liberal.
0: Pemerintah Jepang meminta otoritas Rusia untuk segera memberikan informasi menyusul pengumuman penahanan seorang jurnalis Jepang karena dicurigai melakukan spionase. Dinas Keamanan Federal Rusia, FSB, pada hari Selasa mengumumkan telah menahan seorang koresponden The Hokkaido Shimbun Press, Biro Yuzno Sakhalins, di wilayah Sakhalin Timur Jauh Rusia. Direktur Jenderal Biro Urusan Eropa Kementerian Luar Negeri Jepang, Nakamura Kimitake, pada hari Rabu memanggil Duta Besar Rusia untuk Jepang, Nikolai Nozdrev. Ia meminta agar informasi segera diberikan, wartawan tersebut diperlakukan secara manusiawi, serta diberikan akses untuk bertemu dengannya. Nakamura juga menyampaikan protes keras atas dirilisnya rekaman yang diduga memperlihatkan penahanan koresponden tersebut. Ia mengkritik Rusia karena secara sepihak memublikasikannya tanpa memberikan penjelasan kepada Jepang. Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan bahwa hingga Rabu malam, Konsulat Jepang belum menerima pemberitahuan resmi dari Rusia mengenai penahanan tersebut dan perincian termasuk kondisi kesehatan jurnalis itu belum diketahui. Organisasi Nirlaba Internasional, Committee to Protect Journalists, menyatakan di situs webnya pada hari Rabu bahwa Rusia harus segera membebaskan koresponden Jepang tersebut.
1: IMF mengatakan ekonomi Jepang kemungkinan akan turun ke posisi 6 dalam peringkat global tahun depan di belakang India dan Inggris. Dalam prospek ekonomi terbarunya yang dirilis pekan ini, IMF memperkirakan produk domestik bruto PDB nominal Jepang akan mencapai 4,467 triliun dolar pada tahun 2027. Proyeksi IMF menempatkan Jepang di peringkat 4 untuk tahun 2026 setelah Amerika Serikat, China, dan Jerman. Namun, PDB nominal India diperkirakan mencapai 4,521 triliun dolar pada tahun depan, sementara PDB Inggris diperkirakan mencapai 4,488 triliun dolar. India maupun Inggris diperkirakan akan mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan Jepang. Sementara itu, pelemahan yen yang berkelanjutan akan mengurangi nilai PDB Jepang dalam dolar Amerika. Jepang menghadapi tantangan untuk memacu pertumbuhan dengan lebih meningkatkan investasi dan produktivitas di tengah penurunan populasi yang diprediksi akan terus berlanjut.

0: Berita-berita selanjutnya. Seorang pejabat pertahanan Ukraina mengatakan perusahaan pengembangan antariksa Amerika Serikat, SpaceX, telah membatasi sebagian layanan internet Starlink di Ukraina sehingga mengganggu operasi militer negara tersebut. Pejabat dari Kementerian Pertahanan Ukraina itu berbicara kepada wartawan pada hari Rabu. Ia mengatakan bahwa pembatasan layanan internet berbasis satelit itu telah menghambat upaya untuk mencegat drone Rusia, pengoperasian drone serang, serta pengangkutan pasokan dan pengintaian di garis depan. Kementerian Pertahanan menjalin komunikasi dengan Amerika Serikat, SpaceX, dan negara-negara anggota NATO seiring upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Pasukan Rusia melancarkan serangan besar-besaran menggunakan rudal balistik dan drone sejak hari Selasa hingga Rabu di ibu kota Ukraina, Kiev, dan sejumlah wilayah lainnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari negara-negara mitra mengenai peluncuran rudal balistik tersebut. Di tengah kekhawatiran mengenai kelanjutan dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina, Presiden Zelensky bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Andy Burnham di London pada hari Rabu. Pemerintah Inggris berjanji akan terus mendukung Ukraina. Inggris juga mengumumkan akan mempercepat penyediaan rudal pertahanan udara ke Ukraina dan mengerahkan rudal-rudal itu sesegera mungkin. Zelensky menyinggung pembatasan Starlink dalam wawancara dengan media Inggris pada hari Rabu. Ia mengatakan bahwa rakyatnya akan mati jika serangan Rusia terus berlanjut sementara Starlink tidak dapat berfungsi.
1: 7 perusahaan kereta yang merupakan bagian dari jaringan kereta yang masif di Tokyo secara bertahap menghapus tiket yang dicetak di atas kertas magnetik. Mulai musim semi mendatang, tiket tersebut akan digantikan oleh tiket dengan kode respons cepat atau QR yang akan digunakan penumpang di atas pemindai. Salah satu tujuan penghapusan ini adalah untuk mengurangi biaya pemeliharaan gerbang tiket yang menggunakan sistem pembaca magnetik. Apalagi makin banyak penumpang menggunakan kartu transportasi pintar berbasis chip. Tujuan lainnya adalah mengurangi beban lingkungan dari produksi dan pembuangan tiket magnetik. 7 perusahaan yang melakukan peralihan tersebut diantaranya adalah East Japan Railway, Tokyo Monorail yang melayani Bandara Haneda dan Keisei Electric Railway yang menghubungkan Bandara Narita dengan pusat kota Tokyo. Ditambahkan bahwa untuk sementara waktu, untuk tiket kereta cepat Shinkansen masih akan diterbitkan dalam bentuk kertas magnetik. Di stasiun-stasiun yang belum memasang pemindai QR, tiket akan diberikan kepada petugas stasiun. Perusahaan-perusahaan itu juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan kereta lain yang tidak melakukan perubahan itu agar penumpang dengan kode QR dapat berpindah ke jalur lain.
0: Saudara, laporan media Amerika Serikat menyebutkan bahwa raksasa layanan streaming Netflix berencana memangkas sekitar 1.000 pekerjaan secara global di tengah perlambatan pertumbuhan. The Wall Street Journal melaporkan bahwa Netflix berencana memangkas 6% dari total karyawannya. Disebutkan bahwa pemangkasan itu akan menjadi PHK terbesar sejak tahun 2022. Laporan media menyebutkan bahwa CEO bersama Netflix, Greg Peters dan Ted Sarandos, mengirim email kepada para karyawan pada hari Rabu untuk menjelaskan mengenai langkah tersebut. Mereka mengatakan bahwa pemangkasan itu sebagian besar akan berdampak pada Departemen Produk, Teknologi, Hukum, dan Sumber Daya Manusia. Dan saudara, sekian berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.